Salve teman Pradua di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Adua Manado. Teman Pradua ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Karisim membawakan program siaran hari ini, Sabtu 2 Mei 2026. Dan dari puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: huruf ya beda-beda tapi tetap satu.
1: Emang yang beda bisa bersatu?
0: Ya bisa lah. Kayak tubuh kita, ada tangan, mata, telinga, kaki, jantung, beda-beda kan? Tapi tetap satu tubuh. Sama kayak Indonesia, beda suku, bahasa, agama, pulau, tapi tetap satu Indonesia. Kalau kaki kena batu, tangan keiris, seluruh tubuh ngerasain sakitnya kan?
1: Oh iya ya. Tapi kalau hati aku sama hati kamu bisa bersatu enggak ya?
0: Hah?
1: Aku enggak bakalan nyakitin kamu kok.
2: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
0: Satu Indonesia. Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Energy, energy, energy.
5: Hit music,
6: hit music, hit music.
4: Your number one station in your heart.
5: The music, the music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
7: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah negara Republik Indonesia.
1: Flash Info. Teman terbaik kamu.

0: pull them, not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Jazz Music
3: Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

97,7 Pro 2 mana teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya kalian di hari ini? Hari kedua di bulan yang baru, bulan Mei tahun 2026. Cuaca di luar sana udah cerah banget teman Pro 2. Pastinya kita udah temenin kalian dari subuh tadi. Spesial banget untuk semua teman Pro 2 ya. Oke, spesial di hari Sabtu ini bareng Lydia Karisti di Spada bakalan menemani aktivitas paginya teman Pro 2 yang baru aja bangun, yang udah bangun dari tadi, yang belum bangun pula. Pokoknya untuk kalian semua ya, kita bakalan terus menemani kamu hingga jam 10 pagi di Spada pastinya dengan segmen terbaik di Selamat Pagi Teman Pro 2 hari ini ya. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kabarnya baik ya. Kabarnya baik, terus kondisi kesehatannya juga lagi sehat banget. Kondisi ATM perekonomiannya lagi stabil tanggal-tanggal segini. Ah udahlah ya, kita lagi ngomongin soal perekonomian nih, bukan urusan aku kayaknya ya. Oke, yang paling pasti semoga kalian happy teman Pro 2 udah stay tune bareng kita sedari subuh sampai sekarang ya. Pastinya pagi hari ini bakalan ada updatean lagi buat teman Pro 2. Selain itu ditemenin juga sama lagu-lagu semangat biar kalian semakin semangat menikmati weekend di hari Sabtu ini ya. Kita dengerin dulu deh, ada The Groove featuring Iwa K dengan Senyumkanlah Harimu. Dan aku pilihin Kangennya Piwi Gaskin untuk semua teman Pro 2. Semoga bisa bikin kamu makin semangat di pagi hari ini. Dan pasti Lydia masih bakalan kembali, tetap di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Doh, kenapa Kang? Kita begini terus ya.
1: Woi, kenapa nggak ini? Rupa banyak pikiran, Dang.
0: Iyolah, kita ini nih boleh itu Kang, mau hidup begini terus, masih minta doi orang tua, berasa bagaimana itu kita hidup ini, noh.
1: Nah, so tabuka toh ngapi pikiran sekarang, Alif. Kalau tuh hari kan ngapi pikiran masih di game online.
0: Kita ini sekarang mesti berpikir masa depan, Kang. Kalau kita mau berpikir begini terus ke siang, nyana akan mau maju. Nah, kalau kita suka kerja, pasti kita suka boleh kasih sana orang tua. Dan kalau tapi orang tua minta ini itu, pasti kita kasih. Dan pastinya, kita juga boleh mengentaskan kemiskinan.
1: Makanya, nggak dari sekarang seboleh cari kerja. Sekarang soalnya sedikit gampang cari kerja, Alif. Apalagi sekarang so ada DP nama sistem online. Kasih masuk lamaran online, tapi nggak mesti hati-hati juga. Sekarang sebanyak sekali itu kedok-kedok penipuan.
0: Siap, oke deh, mulai sekarang kita semua cari kerja, Jo.
1: Cakep deh, nah kalau nganas sukses, jangan lupa pak kita, oke?

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Oke, ngomongin soal pagi hari dan cuacanya cerah, apalagi weekend, liburan, pasti udah banyak banget kepikiran gitu teman berdua ya. Mau jalan-jalan, mau olahraga, mau masak, mau ini, mau itu, iya boleh banget ya. Tapi harus tetap menjaga kesehatan tubuh ya. Sebenarnya nih, jaga kesehatan tubuh memang berawal dari pagi hari ya. Saat kondisi fisik masih segar, kita melakukan rutinitas-rutinitas yang sehat, yang pastinya baik buat tubuh, kayak olahraga, makan makanan bergizi ya. Melakukan rutinitas pagi yang teratur itu pastinya mampu menyiapkan tubuh kita dan juga pikiran akan menjalani hari dengan fokus dan pastinya performa optimal ya. Nah, bisa kalian lakukan juga beberapa cara yang sepertinya kelihatannya gampang dan mudah banget gitu teman berdua, remeh-temeh ya kebiasaan pagi ya. Tapi sebenarnya ini membantu juga supaya tubuh kita lebih segar dan optimal ya. Kayak minum air putih ya, karena itu minum air putih itu sangat pilihan yang tepat buat kita yang baru bangun aja, karena kan waktu kita tidur, cairan tubuh tuh kita kehilangan cairan banyak di dalam tubuh gitu ya. Sehingga kalau pagi hari kita perlu diganti supaya tetap sehat ya. Selain itu juga teman produa, jangan lupa sarapan ya. Banyak nutrisi, sarapan buah itu bantu energi dan menjaga tubuh kita sepanjang hari. Jangan lupa juga BAB-nya ya, karena tubuh kita memiliki jam biologis yang kayak mengatur aktivitas organ ya, termasuk bagian pencernaan, sampai juga buang air besar pagi sangat-sangat dianjurkan ya. Kenapa? Karena melakukan kebiasaan ini secara rutin setiap sehari ya, atau dua hari sekali, itu bisa membantu kesehatan sistem pencernaan tubuh optimal. Jujur aja, kalau bagian pencernaan kita gak lancar ya, kalau aku pribadi sih agak sedikit terganggu juga dengan mood dan aktivitas kita gitu teman berdua. Pastinya penting juga untuk kalian olahraga, karena aku tahu nih teman berdua tuh udah pada hidup sehat ya. Hidup sehat semuanya ya, selalu melakukan yang namanya olahraga. Apalagi olahraga nih lagi naik daun banget, apalagi untuk anak muda ya. Selain itu ada beberapa tips juga untuk kamu, kayak minum air lemon hangat, karena itu membantu tubuh kita untuk terus terhidrasi dan juga meningkatkan metabolisme, mendukung juga yang namanya pencernaan. Nah, kalau boleh nih teman perdua, untuk kalian biar pikiran makin tenang di pagi hari, meditasi ya. Meditasi rutin setiap pagi supaya lebih produktif dan aktivitas moodnya kamu juga lebih bagus, lebih tenang, juga kayaknya menciptakan suasana nyaman, apalagi kalau misalnya udah terbiasa dan mulai pakai musik yang lembut dan aromaterapi ya. Itu beberapa kebiasaan pagi yang bisa teman produa lakuin ya, supaya menjalani semua aktivitas sepanjang hari itu produktif, maksimal, optimal, yang pasti juga dilakuin sama keseriusan, konsisten, yang memang rutin banget, itu bisa meningkatkan kualitas hidup teman produa.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Teman terbaik kamu.

Iya, Teman Pro 2 masih bareng Lydia Karisti di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 ya. Kita masih bakalan seru-seruan sampai jam 10. Dan buat Teman Pro 2 pagi hari ini yang baru aja bangun ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ya udah mulai aktivitas dari pagi-pagi banget tadi sampai dari subuh gitu ya. Semangat aja buat kamu semua yang hari Sabtu ini harus kerja juga. Semangat buat kalian semua. Ya gitu ide ya dalam hidup. Kadang kita tuh gak boleh atau ada momen di mana kita nggak bisa melakukan apa hal yang kita suka karena memang ada satu tuntutan kerjaan dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman lainnya, Teman Pro 2 bisa jalan-jalan hari ini karena weekend, tapi kamu harus kerja. Ya nggak masalah, nikmatin aja sesuatu yang kamu nikmatin. Teman Pro 2 bakalan terasa lebih nyaman, lebih enak dan lebih dinikmatin. Iya nggak sih Teman Pro 2? Tapi kalau nikmatin yang namanya sakit atau penyakit tuh paling nggak apa ya? Nggak pengen banget kita lakuin gitu Teman Pro 2. Nah kali ini aku sedikit bahas Teman Pro 2 soal mitos atau fakta. Katanya anemia ini cuma dialami sama perempuan atau cewek-cewek aja nih ya.

Dan apakah itu benar teman pro 2 atau emang cuman sekedar mitos aja ya? Ya, namanya anemia ya teman pro 2 sering dianggap sebagai penyakit eksklusif perempuan. Banyak orang juga percaya kalau misalnya hampir setiap perempuan itu pasti pernah mengalami yang namanya anemia, terutama ketika mereka memasuki masa menstruasi. Tapi benar gak sih kalau anemia ini cuman dialamin sama perempuan aja atau sekedar mitos yang berkembang di masyarakat? Nah, sedikit aku kasih tahu kalau anemia ini adalah kondisi tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dan bisa terjadi untuk siapa aja ya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi memang anemia ini adalah kondisi ketika jumlah sel darah merahnya kita atau kadar HB hemoglobin ini berada di bawah normal. Nah, makanya nih, kemampuan dari darah untuk mengangkut oksigen ke tubuh itu jadi berkurang kan. Nah, hemoglobin sendiri adalah protein dalam sel darah merah yang fungsinya untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Nah, bisa dibilang teman pro 2 ya, dari data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mereka tuh menunjukkan kalau misalnya anemia memang lebih sering terjadi pada perempuan, terutama usia produktif dan ibu hamil. Sekitar 30% perempuan itu di usia 15-49 tahun dan 37% ibu hamil itu mengalami yang namanya anemia. Tapi bukan berarti laki-laki tuh kebal terhadap anemia ya. Karena WHO juga sempat mencatat sekitar 12,7% laki-laki dewasa di dunia ini mengalami yang namanya anemia. Jadi sebenarnya memang mitos ya kalau bilang itu cuma untuk wanita aja. Faktanya lelaki juga ada ya, karena ada datanya teman pro 2 ya. Nah, cuma mungkin perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu disebabkan oleh faktor biologis ya. Kalau pada laki-laki, anemia itu sering berkaitan dengan kondisi medis tertentu. Seperti contohnya ada pendarahan saluran cerna ya, atau penyakit ginjal kronis sampai gangguan penyerapan zat besi gitu teman pro 2 ya. Jadi bisa dibilang prevalensi anemia pada laki-laki dewasa memang lebih rendah ya, sekitar 1-4%. Tapi angkanya ini bisa meningkat signifikan pada laki-laki usia lanjut yang memiliki beberapa kondisi penyakit kronis gitu teman pro 2 ya. Memang sih beberapa penyebab anemia pada wanita ya, juga seperti kehilangan darah itu tuh paling sering, apalagi untuk kayak udah datang bulan gitu teman pro 2 atau menstruasi, pendarahan saat persalinan ataupun keguguran. Jadi memang sangat membutuhkan yang namanya zat besi meningkat, itu memang dibutuhkan ketika kehamilan ataupun menyusui ya. Atau teman pro 2 ada asupan nutrisi yang kurang ya. Kurangnya kita konsumsi zat besi, kemudian vitamin B12 atau asam folat, dan pola makan vegetarian tanpa pengganti nutrisi yang tepat ya, itu juga adalah penyebab-penyebab anemia pada wanita atau perempuan ya. Atau bisa dibilang juga ada penyakit kronis dan faktor gaya hidup. Siapa tahu emang kalian lagi diet ketat ekstrim ya, mengurangi konsumsi protein atau kebiasaan minum teh atau kopi yang berlebihan, karena konon katanya ya itu bakalan menghambat penyerapan zat besi ya. Nah, sedangkan perbedaannya ini, anemia ketika pada laki-laki ini ada kaitannya dengan kondisi medis kayak pendarahan kronis, penyakit hati, penyakit ginjal ya, kekurangan nutrisi ataupun kekurangan nutrisi ini dalam arti ya jarang tetapi bisa terjadi pada pola makan yang buruk gitu teman pro 2. Kemudian ada juga gangguan kesehatan lainnya seperti leukemia, aplasi sumsum tulang ya, ataupun penyakit genetik seperti anemia sel sabit atau talasemia. Jadi itu ada beberapa penyebab ya, sampai laki-laki dan perempuan itu sering mengalami yang namanya anemia teman pro 2 ya. Jadi gejala ini memang tidak spesifik gender ya, tapi bisa dialami siapa aja karena pola makan ataupun ada penyebab kesehatan lainnya.
Dan anemia ini, teman pro-2, yang dibilang hanya untuk wanita itu gak benar ya. Perempuan punya resiko, lebih resiko menurut data. Tetapi bukan berarti lelaki tidak ada yang mengalami atau terdampak yang namanya anemia ini ya. Jadi buat kamu yang mungkin pernah sempat mengalami atau lagi mengalami saat ini, teman pro-2 ya, mending konsultasi dokter gak sih? Supaya memang gejalanya tidak berlarut-larut gitu ya. Karena jujur aja, untuk gejalanya sendiri kalau kita lihat ya ringan, tetapi itu menetap ya, agak lama dia untuk gejalanya hilang, seperti lelah, pucat gitu ya. Bahkan pun untuk perempuan khususnya tuh menstruasinya bakalan gak normal ya. Untuk ibu kehamil juga sebaiknya tuh harus melakukan yang namanya screening anemia ya. Bahkan pun bisa menimbulkan gejala yang berat kayak sesak nafas, jantung berdebar hebat, sampai pusing. Makanya buat kamu semua ya, waspada dengan semua aktivitasnya kalian yang sibuk banget. Nutrisi juga harus dijaga. Kalau emang kita punya kondisi kesehatan yang harus diseriusin, mendingan periksa aja ke dokter gitu, teman pro 2. Jangan dianggap enteng untuk anemia ini sendiri ya. Karena dengan banyak

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Akhirnya bonus 3 bulan udah cair. Seneng deh akhirnya aku bakal investasi untuk pertama kalinya nih.
1: Wih, investasi. Emang mau investasi kemana sih?
0: Ya kemana aja, yang penting untungnya gede.
1: Tapi mesti hati-hati ya. Jangan sampai ketipu, nanti jadinya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung.
0: Hah? Investasi bodong? Emang zaman sekarang masih ada ya?
1: Masih lah, makanya tetap hati-hati aja. Selalu cek ciri-cirinya, ngejanjiin dapat keuntungan tinggi dalam waktu singkat gak? Punya izin resmi dari lembaga atau enggak? Sama ngasih tekanan buru-buru buat investasi gak? Apalagi ngasih klaim kalau gak ada resiko sama sekali, itu tuh yang harus dicurigain.
0: Waduh, gimana caranya nih buat ngehindarin dari penipuan investasi bodong?
1: Selain hati-hati sih, kamu juga wajib teliti dalam memilih investasi. Jangan lupa juga dicek tuh ada daftarnya nggak di OJK, biar kamu juga bisa ningkatin investasi kamu nantinya.
0: Pelan-pelan dong, lagi dicatat nih biar nggak kena tipu sama investasi bodong.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Eh ya, ngana so tau ini kafe siapa punya?
1: Siapa? Ngana?
0: Ya bukan, Noh. Ini kafe Rina punya, Dang. Rina, Dang, yang tuh kelar SMA sopi lanjut kuliah di kota.
1: Hah? Masa, Le? Kepali dia kong sudah di kota kong pipa buka usaha di kampung, Dang.
0: Ih, bagus, Tre. Zaman sekarang sebanyak tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
1: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata anda sangka kata Kang, dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, Kang.
0: Nah iya no, makanya torang gak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang pe kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
1: Oh, oke. Mulai sekarang kita les membantu program pemerintah for sama-sama bangun torang pe kampung untuk Indonesia.

Oke, itu pamper 2 buat kamu semua, harus siap-siap banget yang ada di Manado, karena nantinya kita punya event paling seru tahun ini yang bakal segera hadir di Manado ya. Jadi gak usah khawatir sama kemarin-kemarin ya, ada event spektakuler yang gagal, karena kali ini ada Badonci Fest asli dan baru kali ini dipromotori oleh promotor lokal dengan line up yang luar biasa. Nanti ada It Gitaf, Nadif Basalama, Gea Indrawati, Taton Karibo, dan juga akan dimeriahkan sama performance artis lokal kita, Istri Yulis dan di Barakati, dan juga Koko Lens. Torang bisa badonci sama-sama, deng senang sama-sama. Ingat tanggalnya teman Pro 2, 16 Mei 2026 berlokasi di kawasan ikonik Pohon Kasih Mega Mas Manado. Jadi enggak usah ragu-ragu ya. Teman Pro 2, kalian juga bisa beli tiketnya Badonci Fest 2026 di loket.com atau referral aja dengan cara scan barcode di feed Instagram dan juga TikTok RRI Pro 2 FM Manado. Jangan lupa ajak keluarga, teman-teman kamu, dan nanti kita bakalan bisa badonci sama-sama di Badonci Fest 2026.

0: sepatu baru Nodia.
1: Jelas, bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shhh, diam Jo. Kalau premium ini mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan enggak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasihan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, tacum suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli biar nyaman, biar aman.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya, perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Hai, kita mau berdua masih bareng Lydia Karisti pagi hari ini. Gimana kondisi cuaca di tempatnya kamu, teman berdua? Apakah secerah kita di sini ya? Jujur aja, untuk kawasan Puncak Tikala ini cerah banget sampai aku lihat. Ini kan bisa terlihat deh hampir seantero Kota Manado, Cile. Emang iya? Gak sih, maksudnya yang sejauh aku lihat ya emang cerah untuk hari ini ya. Jadi buat kamu yang udah mau beraktivitas sejak pagi, ya boleh banget, selamat beraktivitas aja buat kalian semua ya. Dan selamat menikmati waktu weekend. Cih. Ada yang baru bangun gak sih di jam segini? Pasti ada lah ya, yang masih kayaknya tubuh dan pikirannya belum sinkron. Pengen keluar tapi tubuhnya pengen tidur ya. Bingung kan pasti mau ikutin yang mana ya. Tapi yang pasti teman berdua, coba buka jendela kamarnya kamu ya, ngerasain dulu apa ya,